Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama di Para Evanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, tadi kita udah puterin ya lagu-lagu yang di request sama teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di pagi hari ini. Nah, sekarang di jam 7 lewat 20 menit aku pengen update informasi perkiraan cuaca di Kota Pontianak dan sekitarnya, khususnya hari ini tanggal 2 September 2026. Aku juga udah ngecek ke halaman bmkg.go.id ya, dan menurut halaman BMKG sih hari ini diperkirakan akan udara berkabut teman Pro 2. Suhunya juga bisa dibilang relatif panas ya, 25 sampai 35 derajat Celcius nih di hari ini. Sementara kualitas udara di Kota Pontianak masih dalam kategori berbahaya teman Pro 2. Nah, jadi buat kamu yang pengen yang masih berkegiatan di outdoor hari ini ataupun yang baru mau berangkat kerja, jangan lupa disiapin maskernya, terus jangan lupa bawa air putih dari rumah teman Pro 2, karena ya seperti yang kita tahu di Kota Pontianak asapnya sangat tidak santai ini teman Pro 2. Jadi lebih baik kemana-mana pakai masker, dan kalaupun memang nggak terlalu penting-penting banget, kayaknya di rumah aja sih ya teman Pro 2 ya, segera pulang kalau emang semua urusannya sudah selesai. Nah, nanti abis ini kita bakalan update informasi lalu lintas terkini di Kota Pontianak. Nah, kalau misalnya kamu pengen share informasi di sekitar kamu, boleh banget nih buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Kenapa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: the truth. Do you only love me 'cause you have to?
1: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
2: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
1: Masa sih, Mas? Secepat itu?
2: Ya udah, kalau nggak percaya.
1: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
3: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
1: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
3: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
1: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
4: The next day.
1: Dina, uangku hilang. Website yang gak bisa diakses lagi, gimana nih?
3: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
5: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

Balik lagi barengan di Parevan dan Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai jam 10 nanti nih teman Pro 2 ya. Dan nanti sih. Tadi kita udah update-update informasi perkiraan cuaca di Kota Pontianak. Nah, sekarang aku pengen update informasi lalu lintas terkini nih teman Pro 2. Aku juga udah ngecek ke halaman CCTV pengawas di Sub Kota Pontianak. Kita mulai di simpang Pajak Ahmad Yani yang pagi hari ini terpantau ramai lancar, dan kebetulan di pagi hari ini kendaraan yang mendominasi adalah kendaraan roda 4. Terus ada Pak Polisi juga yang lagi bertugas mengamankan jalan di pagi hari ini. Selamat bertugas ya buat Pak Polisi dan juga buat teman-teman Prodo yang lagi berkendara. Harap hati-hati di jalan. Nah, di Kota Baru, lebih tepatnya depan SPBU Bundaran Kota Baru, teman-teman Prodo terpantau ramai lancar. Sementara untuk di simpang Garuda pagi hari ini terpantau sedikit padat dari arah Tanjung Raya. Sementara untuk dari arah Tanjung Pura dan Imam Bonjol masih terpantau ramai lancar. Nah, ini buat teman-teman Pro 2 yang pengen melintas ke beberapa lokasi yang tadi udah dipasebutin, harap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau misalnya kamu pengen nambahin informasi lalu lintas di sekitar kamu, boleh banget nih buat gabung ya di WhatsApp kita, nomornya 0811570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya Pro2PNK, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Nanti habis ini di Parevanda bakalan balik lagi menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai jam 10. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Gak mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara

0: bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licit lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.
2: Eren, tunggu Pontianak. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, ini di jam 8 ya teman Pro 2. Aku ada informasi film Avengers Endgame Encore. Nah, ini yang belum tahu nih ya, Endgame tuh bakalan balik lagi ditayangin di bioskop Indonesia. Tapi sekarang namanya ada tambahan tuh. Jadi Avengers Endgame Encore dengan durasi 185 menit atau ada tambahan 4 menit lebih panjang dari film aslinya. Nah, berdasarkan jadwal filmnya tuh bakalan mulai tayang di tanggal 23 September 2026, 2 hari lebih awal dari jadwal globalnya, yaitu tanggal 25 September. Ceritanya tuh memang masih sama ya dengan versi tahun 2019, tapi penayangan kali ini gak cuma ngandelin nostalgia doang, karena bakalan ada bridging khusus dan footage baru yang akan menghubungkan cerita Endgame dengan Avengers Doomsday, lengkap dengan first look eksklusif dan film terbarunya nih teman Pro 2. Selain materi tambahan, tampilan visualnya juga mulai jadi perhatian, karena trailer Encore itu terlihat punya warna yang lebih tajam dan kontras yang dibandingkan dengan versi 2019. Tapi belum dipastikan apakah perubahan color grading ini bakalan diterapin ke seluruh film atau cuma di trailernya doang. Nah, gimana nih kira-kira teman Pro 2? Worth it gak sih kira-kira kalau nonton ulang dengan tambahan 4 menit gitu ya di Avengers Endgame Encore? Waduh, buat kamu yang udah nungguin banget film Doomsday dan penasaran ya kenapa bisa nyambungnya ke Dr. Doom dan segala macem, mungkin worth it sih kalau buat ditonton teman Pro 2. Tapi nggak tahu, balik lagi menurut kamu gimana nih. Nah, kalau misalnya kamu penasaran ataupun pengen bagiin tanggapan kamu pagi hari ini, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 08115701018 atau DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka, itu loh salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina, emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Balik lagi barengan di Parevanda Dispa dan selamat pagi teman Pro 2. Nah, informasi berikutnya datang dari skena punk rock nih teman Pro 2 yang lagi mengadakan tur keliling Indonesia dan mereka lagi galang dana buat guru honorer lewat panggung musik. Ya, jadi ada NTRL dan sukses lancar rezeki yang bakal jalan bareng dalam sebuah tour, tapi bukan sekedar buat manggung aja nih teman Pro 2. Nah, jadi mereka tuh lagi ngebawa misi sosial untuk meningkatkan awareness soal nasib guru honorer di Indonesia yang sampai sekarang masih underpaid. Dan rangkaian tour tuh bakalan dimulai dari Jogja, terus Purwokerto, Jakarta dan beberapa kota lainnya. Gak cuma NTRL dan sukses lancar rezeki ya, bakal ada juga surprise performer yang ikut ambil bagian di beberapa titik tour ini teman Pro 2. Nah, sesuai dengan misi sosialnya bakal ada lelang merchandise yang sudah ditandatangani oleh seluruh pengisi acara di setiap kota dan nantinya hasil lelang akan dialokasikan untuk membantu perekonomian guru honorer di kota-kota yang mereka sambangi teman Pro 2. Respect banget buat NTRL dan sukses lancar rezeki.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Ada selamat pagi teman Pro 2. Nah, nanti di jam 9 bakalan ada tau serba atau topik serba ada. Nah, kira-kira enaknya kita ngomongin apa ya dari jam 9 sampai jam 10 nanti teman Pro 2. Kalau kamu punya saran atau pengen kasih ide ya Pak di pagi hari ini kira-kira enaknya ngomongin ini aja, Bang. Nah, boleh banget langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nah, sembari menunggu jam 9 teman Pro 2 di bakalan puterin beberapa lagu yang pastinya enak banget buat menemani kamu di pagi hari. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, buat teman Prodo 2 nih yang mungkin sekarang keadaannya lagi tenggorokan gak enak gitu kan, gatel ataupun lagi kurang bersahabat. Nah, memang sih beberapa hari terakhir kayak udara di kota Pontianak nih rasanya kayak kurang nyaman karena kabut asap ya. Tenggorokan kita tuh jadi rentan banget, kayak kering, gatel ataupun gak enak buat nelan. Tapi ini teman Prodo 2, kita bakal ngobrolin hal-hal simple yang bisa kita lakuin supaya tenggorokan kita tetap nyaman dan aktivitas gak terlalu terganggu nih ya. Nah, kalau misalnya kamu tipikal orang yang minum kalau lagi haus doang, nah coba jangan dibiasain gitu teman Prodo 2. Nah, apalagi saat kondisi udara yang lagi kurang nyaman gini nih, tubuh kita tuh tetap butuh cairan yang cukup dan tenggorokan juga bisa terasa makin kering kalau kita kurang minum teman Prodo 2. Makanya pagi-pagi ataupun dijadwalin rutin ya kan, berapa menit, 15 menit atau setengah jam sekali gitu kan, minum air dulu, air putih tentu saja teman Prodo 2. Jadi kita nggak harus sok kuat dengan kopi 3 gelas terus air putihnya nggak diminum sama sekali. Kopi mah boleh-boleh aja teman Prodo 2, tapi jangan lupa air putih tetap punya job desk yang penting dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya tenggorokan mulai rasanya kayak kurang nyaman, nah itu dia tuh, minum air putih yang cukup teman Prodo 2.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: Halo teman Pro 2. Sekarang tuh, kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.
4: Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
3: Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2 balik lagi barengan Dipa di Tos Serba, topik serba ada nih ya. Nah, kalau misalnya pagi hari ini kamu ngerasa tenggorokan kamu agak kurang enak, agak kering ataupun ya agak susah nelen ya teman Pro 2, coba beberapa hal basic aja dulu nih. Kayak kurangi paparan asap, gunakan masker sesuai yang sesuai ya saat kamu perlu keluar rumah. Yang paling penting cukup minum air putih teman Pro 2, kurangi aktivitas berat di luar ketika kualitas udara makin memburuk, istirahat yang cukup dan juga makan makanan yang sehat. Dan yang paling penting, kalau misalnya kamu ngerasa ini udah sangat-sangat mengganggu ya, gak ada salahnya juga buat pergi ke tenaga medis ataupun ke tempat cek kesehatan untuk memastikan barangkali ada yang memang kurang bagus ataupun kurang sehat gitu ya dalam badan kamu teman Pro 2. Jadi yang paling tahu dengan kondisi kamu ya diri kamu sendiri. Kalaupun memang sudah sangat-sangat dirasa berbahaya gitu ya, jangan ragu ataupun jangan sungkan untuk pergi ke tenaga medis nih teman Pro 2. Ya, mudah-mudahan dengan apa ya mudah-mudahan bencana kabut asap yang ada di kota Pontianak ini segera mereda ya teman Pro 2, dan kita bisa menghirup udara yang segar lagi tanpa harus was-was ataupun ngerasa takut ketika beraktivitas di luar ruangan nih teman Pro 2.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat AstaCita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Raya. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Alright, teman Pro 2, sudah hampir jam 10 pagi dan sepertinya Dipa Revanda harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 6 pagi tadi. Dan kita akan ketemu lagi besok, teman Pro 2. Jadi buat kamu semua stay tune terus ya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dipa Revanda pamit dan bye-bye semuanya.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Cup. Enggak Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

Pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Eh, Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita nggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.
2: Elektro Pontianak, teman terbaik kamu.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya teh es. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro 2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, produk Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ibu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

2 dan juga nanti kita bakalan buka juga sesi potret. Bukan. Sesi lagu pop mancanegara di jam 11 sampai jam 12 siang. Dan aku juga bakal puterin nih lagu yang udah di request sama teman kita ya, ada lagunya dari Sumpah Mati teman berdua. Ada juga nih lagu yang pengen di request sama Adele di Serdam, lagunya ada Cahaya dari Tulus. Oke deh, kita bakal puterin lagu yang udah di request dan ini juga lagu terakhir di pop Indonesia. Jadi buat kamu thank you banget udah gabung, ada lagunya Tulus nih, Cahaya.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: RM Solo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.
1: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Halo teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

Welcome back di Mapro 2, masih nemenin kamu nih di request saya mancanegara. Jadi buat kamu yang pengen request lagu-lagu mancanegara, boleh banget. Mapro 2, langsung aja di WhatsApp kita di 0811-570-1018. Dan atau kamu juga kalau mau via DM juga boleh ya, di @pro2pnk atau Mapro 2. Nah, ada yang udah request nih Mapro 2 nih, dari WhatsApp kita juga. Masih mau dengerin dong Kakil, lagunya si Inas Piro dengan Die on This Hill. Oke. Pagi kak, oke, pagi siang ya apa ya, penting tetap semangat ya. Semangat pagi juga tetap kita terima teman Pro 2. Apalagi memang kita butuh-butuh semangat di situasi kondisi seperti saat ini. Jangan lupa buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM dimanapun berada, buat menggunakan masker ya. Apalagi yang mungkin lagi kegiatan di luar yang tidak bisa dihindari lagi ya. Kalau kuliah atau sekolah kan katanya bisa daring teman Pro 2 ya. Tapi kalau yang bekerja ataupun memang perlu keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan juga jangan lupa penuhi kebutuhan air putih dalam tubuh kalian teman Pro 2 ya. Perbanyak minum air putih, jadi biar kita tidak dehidrasi di saat situasi yang seperti ini. Kabut asap mulai menebal teman Pro 2 ya. Tetap berdoa juga kita teman Pro 2 supaya turun hujan untuk kota kita tercinta. And ada juga yang request sama Pro 2 nih, dengerin lagunya So Easy dari Olivia Dian. Oke, aku nanti bakal juga puterin buat kamu teman Pro 2 lagu-lagu, tentunya lagu-lagu mancanegara yang hadir buat kamu dengerin di santai siang kali ini. Tetap di Pro 2 FM ya teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian dah? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu ndak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, ndak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
1: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, Tahun Baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu, gimana? Udah dapat angpau belum?

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: Iya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana.
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: 'Cause life's so much brighter when they go.
1: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
2: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
1: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
2: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
1: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
2: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Kita sering berpikir kalau bakat adalah segalanya. Tapi sebenarnya, sukses itu gak cuma soal bakat loh teman Pro 2, tapi juga soal mindset atau pola pikir kita. Nah, di buku Mindset The New Psychology of Success karya Carol Dweck, dia menjelaskan konsep ini dengan sangat jelas. Carol membahas dua jenis mindset yang berpengaruh besar sama hidup kita. Yang pertama, fixed mindset dan juga growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya kalau kemampuan kita itu tetap dan gak bisa berubah. Contoh gampangnya, kalau kamu gagal dalam ujian, kamu bakal mikir, "Ah, aku memang bodoh, gak bisa pintar." Dengan mindset ini, kamu bakal gampang menyerah teman Pro 2. Dan selain itu, kamu juga takut nih untuk mencoba hal yang baru. Nah, kebalikan dari fixed mindset adalah growth mindset. Kalau kamu punya growth mindset, kamu bakal percaya bahwa kemampuan bisa dikembangin lewat usaha, latihan, dan ketekunan. Contohnya, kalau kamu gagal ujian, kamu akan berpikir, "Oke, aku bisa belajar lebih keras lagi daripada ini dan memperbaiki semuanya." Carol Dweck mengatakan, memiliki growth mindset adalah kunci sukses untuk berkembang karena kita jadi lebih berani menghadapi tantangan dan terus berusaha tanpa takut gagal. Mindset ini bisa membantu kita melihat kegagalan sebagai sebuah bentuk pelajaran dan bukan akhir dari segalanya. Nah, buku ini sekaligus mengajarkan kita bahwa mindset itu adalah suatu hal yang penting banget loh teman-teman Pro 2 dalam membentuk kehidupan kita. Dengan memiliki growth mindset, kita bisa lebih fleksibel, berusaha lebih keras, dan percaya kalau kita mampu berkembang meski jatuh berkali-kali. Jadi, yuk ubah cara pandang kita dan mulai percaya sama usaha kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
0: Teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Laut Bercerita bukan sekedar novel, melainkan monumen pengingat bagi mereka yang dihilangkan secara paksa karena berani bersuara menjelang reformasi tahun 1998. Melalui kisah biru laut Leila S. Hudori merajut luka dua sisi. Siksaan fisik yang dihadapi para aktivis dan juga siksaan batin, keluarga yang terjebak dalam penantian tanpa akhir. Novel ini adalah ide tentang cinta, kesetiaan, dan juga pengorbanan yang mengingatkan kita bahwa bungkam adalah pengkhianatan terhadap keadilan. Dan merawat ingatan adalah cara terbaik melawan lupa. Hal paling memikat dari buku ini adalah keberhasilan dari Leila Hudori dalam memberikan suara kepada mereka yang tak pernah kembali. Sekaligus memotret ruang keluarga yang ditinggalkan dengan begitu intim dan menyayat hati. Lewat bahasanya yang puitis namun magis, kamu tidak hanya akan membaca sejarah, tetapi ikut merasakan detak jantung perlawanan dan dinginnya lantai ruangan penyiksaan. Jangan biarkan sejarah ini terkubur. Buka lembar pertamanya, selami kisahnya, dan jadilah saksi atas kebenaran yang menolak mati.
1: Temukan makna di antara kata. Jelajahi diri dalam nafas literasi. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
2: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Kalau dipikir-pikir nih ya, teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Mati!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sementara banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RM Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

kita Pro 2 masuki bulan September ya. Masih tanggal 2 September teman Pro 2. Jadi waktunya kita geser dari urusan kabut asap dulu deh teman Pro 2 ya. Karena kalau kita ngomongin kabut asap, ya sebagaimana kita masyarakat yang baik dan juga ngikutin aturan pemerintah ya, jangan bakar-bakar lahan teman Pro 2. Dan juga kalau misalnya bisa kamu jangan juga bakar sampah teman Pro 2 ya. Buang sampah pada tempatnya di waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah seperti itu. Dan juga untuk di up to date kali ini, aku juga bakal ngomongin seputar dunia hiburan, baik itu dari tanah air maupun dari mancanegara. Dan ini kita juga ada update juga tentang film musik yang panggung hiburan internasional. Iya, juga kita bakal bahas sama Pro 2. Jadi kalau kita ngomongin bulan September, di bulan September ini tuh bioskop tuh mulai rame ya. Jadi buat kamu yang udah mulai mikir weekend nanti mau ngapain ya, jadi bioskop nih bisa menjadi salah satu daftar ataupun listnya kamu kalau misalnya lagi weekend gak tahu mau kemana gitu. Dari mulai film horor sampai drama nih ada, dan juga pilihannya lumayan beragam ya. Jadi ada beberapa judul yang juga ditayangkan di bulan September awal. Kayak ada filmnya Autopsi, Dead Body Can't Talk and Baby Udon. Nah, ini juga beberapa film yang bisa kamu tonton teman Pro 2 dan bisa jadiin playlistnya kamu. Untuk film horor juga masih punya tempat nih. Jadi kalau ngomongin film Indonesia nih, emang genre horor tuh masih jadi salah satu pemain yang kuat ya. Jadi bahkan di tahun ini, sepanjang tahun 2026, film horor Indonesia ini masih nunjukin daya tarik di bioskop yang cukup besar. Kayak film Danur The Last Chapter yang juga ternyata udah lewatin 3 juta penonton. Wow.

Inggris yang sedang menjadi pusat perhatian lewat film horor terbarunya itu, yaitu Suwangi Ilmu Kutukan. Widih. Jadi di film ini tuh dia meranin sebagai karakter Gia yang juga membagikan pengalamannya selama proses produksi. Jadi buat kamu yang suka banget sama film lokal, September ini tuh banyak banget pilihan yang bisa buat kamu pilih ya, bioskop menjadi watchlist-nya kamu. Beberapa film ini emang keren banget dan juga pastinya bikin weekend kamu makin seru, teman berdua. Dari dunia film udah, musik juga gak kalah ramai teman berdua, karena ada Ruth Sahanaya yang baru ngelilis mini albumnya berjudul Merindu. Idi. Nanti dah kalau ada informasi lainnya di ruang dengan kamu, jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu masih bersama kita di Pro 2 Era di Pontianak, teman terbaik kamu.

Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

So good to be back right here on Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang menjelang sore gitu ya. Balik lagi barengan sama Faisal Anwar. Setelah tadi kami ditemanin sama Salma, teman Pro 2 sekarang udah berganti. Kita bakal seru-seruan bareng di ngopi nanti, teman Pro 2 di jam 4, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Tapi sebelumnya aku bakal puterin dulu buat kamu banyak-banyak lagu di jam 3 sampai jam 4 nanti, teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 Pontianak.

0: Aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya terbawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: Saut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian dah? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu ndak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, ndak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya TS. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu. Kamu balik lagi teman Pro 2 di ngopi ngobrolin prestasi dan juga informasi satu lagu dari Hi-Fi, Heartbeat. Lagu yang dirilis tahun 2012 dan masuk ke album Say Hi to Hi-Fi. Dan lagu ini bercerita soal momen-momen ketika seseorang mulai sadar ada rasa kepada orang lain gitu ya teman Pro 2. Aku suka kamu, dianya gak tahu gitu kan. Pokoknya perasaan yang bikin deg-degan aja gitu teman Pro 2. Penasaran dan juga perlahan mulai jatuh hati. Pesannya sederhana, rasa suka gak selalu harus datang dengan sesuatu yang besar, kadang justru dari perhatian kecil dan kehadiran seseorang, kita mulai sadar kalau hati kita punya cerita baru. And sometimes you don't need words to explain what you feel, teman Pro 2, your heart beat says it all.

0: Alright, teman Pro 2 balik lagi di Ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. And this is your host speaking, Faisal Anwar with Jibril Cise and Faras Dilah.
1: Yeah.
0: Selamat sore, halo.
1: Sore. Halo.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Oren-oren banget nih, yeah. Guys.
1: Terang banget kan?
2: Rasa jeruk.
0: Rasa jeruk, ya ampun.
1: Stella jeruk.
0: Jadi, teman Pro 2 mereka adalah bujang dari 2026. Siapa bujangnya, siapa darahnya nih?
2: Saya bujang 2026.
0: 2026.
1: Saya darah 2026.
0: Bercanda guys, bercanda. Yeah. Aku tahu yang mana yang bujang, yang mana yang darah tentu ya. Yeah. Oke, okay, aku pengen kenalan dulu sama Jibril, sama Paras. Aku ke Jibril dulu. Jibril, kamu kamu anak Pontianak?
2: Saya orang Pontianak, lahir di Pontianak.
0: Lahir Pontianak, besar di Pontianak. Tahu lah ya seluk-beluk Pontianak gitu ya. Gimana menanggapi isu Pontianak yang sekarang lagi terjadi gitu hari-hari ini?
2: Isu anak muda atau
0: masa nggak tahu sih ya, kita keluar rumah harus pakai masker.
2: Oh iya, isu karpa itu ya.
0: Ya udah.
2: Saya kita harus bisa sih. Gimana caranya kayak anak-anak muda Pontianak juga bisa buat
0: supaya nggak terjadi lagi gitu ya?
2: Iya, nggak terjadi lagi karhutlah ini.
0: Tapi kamu merasakan ininya?
2: Dampaknya.
0: Dampaknya ya?
2: Merasakan.
0: Merasakan
2: banget.
0: Kalau tadi sebelumnya kita ngobrol, kayaknya udah mulai redup gitu ya, kabut asap. Cuman tadi Faras bilang, ya paling besok.
1: Besok juga. Balik lagi.
2: Jangan dong.
0: Tapi kamu gimana? Kamu gimana menurut kamu Faras?
1: Sebenarnya sangat-sangat amat disayangkan sih.
2: Iya.
1: Karena memang kan, jadi susah beraktivitas sih bang.
0: Iya, betul.
1: Susah buat keluar rumah tuh harus pakai masker. Karena kami yang cewek-cewek ini kan makeup kan. Nah kalau pakai masker tuh sayang banget. Jujur kalau misalnya pakai makeup, pakai masker gitu. Ya gitu aja sih.
0: Di jalan juga nanti kenaan lagi gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Iya susah beraktivitas sih. Lebih ke susah beraktivitas.
0: Oke. Wow, semoga semuanya lekas membaik.
1: Amin, amin.
0: Gak cuma di
2: kecil, kan?
0: Iya betul.
1: Iya banyak
0: pada
1: yang kena.
0: Pada libur juga kan,
1: iya,
0: sekolahnya bener. Ya mudah-mudahan Kalimantan Barat atau seluruh Kalimantan nanti pada baik-baik semua lah.
1: Amin, amin, amin.
0: Oke, okay. Kalian tuh sekarang usianya boleh gak sih aku nanya usia ke...
1: Boleh.
0: Jibril berapa Jibril?
2: Saya 19 tahun bang.
0: Masih
2: 19 tahun, masih muda.
0: Masih 19 tahun.
2: Masih 19 tahun.
0: Oke, kalau Faris? Faris.
1: Tanggal 3 Agustus kemarin 19 tahun.
0: Wow, 19 tahun. Tapi apa yang bikin kalian terlihat lebih dewasa gitu ya kayak atau mungkin karena udah memikirkan banyak hal gitu Faris.
1: Enggak juga sih.
0: Ini sebenernya bukan muka ya.
1: Iya.
0: Duduknya aja tegap banget cuy. Wow. Dari gaya bicaranya kenapa?
1: Kalau saya jujur mungkin karena kebawa nongkrong sama orang-orang yang udah lebih dewasa dari saya ya. Jadi mungkin faktor itu yang pertama. Terus juga mungkin karena saya anak pertama jadi lebih dewasa. Ya cocok lagi. Ya begitulah.
0: Kalau kamu gimana?
2: Saya pembawaan karakter sih bang. Gimana kita harus profesional kan di dunia kayak gini. Karena kita yang ketemu orang-orang dinas atau orang-orang yang punya
1: orang-orang penting lah,
2: orang-orang
1: gitu.
2: Penting gitu.
0: Bentar ini ada suara gergaji dari mana ya? Atau jangan-jangan terpengaruh sama ini Jibril. Kamu sebelumnya bilang tadi katanya kamu pernah jadi model gitu.
2: Oh iya, saya sebelumnya pernah jadi model itu juga termasuk
0: yang mempengaruhi lah ya.
2: Mempengaruhi juga.
0: Harus jaga attitude gitu-gitu enggak sih?
2: Dan disiplin juga.
0: Oke. Dan tadi aku sempat nanya ke mereka berdua, teman produk mereka orang Ponti asli itu tadi juga sudah pernah aku singgung gitu ya. Syarat untuk jadi bujang dara tuh haruskah anak Ponti asli gitu atau gimana?
1: Yang penting berdomisili di Pontianak sih.
2: Dan
1: ya, dan yang harusnya tuh
0: Jawa gitu enggak boleh.
1: Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi dia bisa menguasai lah
2: ya,
1: gitu.
2: Wawasan
1: tentang Pontianak. Pontianak yang punya rasa ingin tahu tentang kota Pontianak. Nah, bisa juga sebenarnya ya, asal betul berdomisili aja di kota Pontianak. Gitu.
0: Kamu rumahnya di mana sekarang?
1: Kalau saya di Tanjung Raya 2.
0: Tanjung Raya, oh
1: iya,
0: Tanrai
1: 2.
0: Tanrai Pride.
1: Yes.
0: Kalau Jibril?
2: Kalau saya di New City, Kota Baru.
0: Nggak tahu kenapa kalau ada orang bilang Kota Baru tuh New City, nggak tahu respon langsung ketawa gitu ya. Yeah. Bukan berarti nggak boleh, boleh-boleh aja New boleh, City, boleh. Cuman bercandanya.
1: Iya, bercandanya.
0: Orang mah New Zealand gitu kan. New City.
2: New City.
0: Oke. Ceritain ke aku dari pertama kali kalian berdua masuk ke Bujang Dara, terus apa yang kalian lakukan di dalam Bujang Dara? Jibril dulu.
2: Tentunya persiapan kami dari awal sih bang, kayak belajar-belajar gitu. Dulu kemarin kami juga sama kan belajarnya juga kan, tiap hari dan sampai kadang sampai subuh, sampai malam, sampai sampai kambuh dia, sampai pingsan
0: maksudnya,
2: juga.
0: Maksudnya kambuh nih apa?
2: Pingsan, sampai pingsan dia.
0: Kamu disuruh apa? Disuruh push up? Ini.
1: Enggak.
2: Saking kecapeannya
1: ya,
2: sih.
1: Mungkin karena kecapean, Kak. Padat juga kan, ya. Tapi dari situlah kita belajar menyesuaikan manajemen waktunya, terus kita ngumpul-ngumpul bareng juga, sering-sering santai. Nah dari situlah kita belajar juga.
2: Terasa juga kekeluargaan.
0: Berapa lama emang di karantina, sama bahasanya kali ya?
2: Enggak, karantina kita 3 hari doang. Kalau persiapan segala macam kita sebulanan lebih ya?
1: Iya, sebulanan lebih.
0: Kalian ikutin prosesnya tuh ya? Apa yang kalian pelajari di dalam Bujang Dara?
2: Budaya, budaya Melayu terutama, terus pariwisata juga, kekeluargaan juga dapat di situ kami karena teman-teman kami juga nggak cuma buat lomba kan.
0: Dari mana-mana tuh ya, dari Pontianak lah ya?
1: Iya, dari kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Kota, Pontianak Barat ya.
0: Happy nggak tapi ngejalanin?
2: Happy banget.
1: Happy banget, jujur.
2: Yakin.
0: Happy banget. Kalian ngerasa ini nggak sih kayak persaingan harus aku yang juara gitu?
1: Enggak.
2: Enggak.
0: Tapi kalian juara kan? Atau tidak?
2: Juara.
1: Iya, juara. Juara dong.
0: Kalau gak juara, gak kesini.
1: Tapi maksudnya kami-kami tuh gak ada punya ambisi yang mau banget jadi juara gitu. Jadi saling-saling ngerangkul.
2: Saling ngerangkul.
1: Belajar sama-sama. Yang gak ada apa ya, singgung-singgungan tentang juara-juaraan gitu.
2: Fun fact,
1: ya,
2: sampai sekarang juga kami masih sering ngumpul bareng gitu.
0: Ini tuh kayak jadi hal yang jujur aku pertanyakan gitu untuk pageant, khususnya Bujang Dara gitu. Kalau kalian gak ingin berambisi gitu ya, lalu untuk apa kalian ikut? Jibril gimana jawaban kamu?
2: Kalau jawaban saya sih, yang dimaksud Faras mungkin overconfident kan, nggak terlalu harus yang selalu berambisi kayak mesti lebih sampai buat kita jadi kepedean gitu bang. Tapi di situ kita juga harus bisa ngimbangin juga lah sama teman-teman yang lain biar mereka nggak patah semangat juga.
1: Di saat kompetisi ya kita kompetisi, di saat kita lagi momen-momen kekeluargaan, nah kita kasihkan di situ kekeluargaannya gitu, rasa-rasa persahabatannya kayak gimana, yang kita juga nggak bisa kan berambisi terus kan, kalau berambisi terus kan nanti jadinya pecah pertemanan gitu, nggak bisa juga.
0: Oke. Itu kan kalian. Kalau teman-teman kalian ada nggak yang kayak nggak juara tapi kayak aduh nggak juara lagi gitu, ada nggak? Atau yang ambisius
1: kayak
0: banget?
1: Kayak kecewa gitu ya?
0: Kecewa karena dia pengen banget jadi juara.
2: Nggak ada sih.
0: Sebut namanya boleh.
2: Nggak ada sih.
1: Nggak ada.
2: Karena di sini kami masih sering ngumpul bareng bang, di luar kegiatan juga masih sering nongkrong di luar gitu. Ya, saling gitu. Sering sharing pengalaman.
0: Jadi kalau misalnya menang, ya bagus. Kalau nggak menang, apa yang kalian ambil kalau misalnya kalian nggak menang dari Bujang Dara? Selain budaya, pengetahuan soal Kota Pontianak, apa?
2: Relasi.
0: Wow.
2: Karena kami tetap berrelasi dengan orang-orang hebat di Kota Pontianak ini kan. Kita bisa ketemu banyak orang kayak desainer, contohnya abang juga. Jibril.
0: Oke, kalau kamu gimana? Apa yang mau kamu dapetin?
1: Kalau nggak jadi winner tuh banyak sih sebenarnya ya, terutama tadi relasi ya, terus juga belajar tentang public speaking. Public speaking kan butuh juga ya, perlu banget dipelajari. Apalagi kita anak-anak kuliahan kan. Ya perlulah public speaking itu.
0: Belajar kuliahan belajar. Biasanya kan presentasi.
1: Iya, presentasi. Bekal nanti buat sidang kan bisa.
0: Atau lebih jauh lagi untuk pekerjaan.
1: Untuk
0: lah ya.
1: pekerjaan, ya tentunya itu.
0: Kalian mikirnya nanti bakalan kerja sebagai apa, Faras?
1: Ya, kalau Faras sih pengennya ya jadi dosen. Iya.
0: Ibu dosen.
1: Pengennya.
0: Kalau gitu.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Karena senang aja lihat
0: pengen yang pintar gitu ya berarti ya.
1: Iya. Enggak juga sih sebenarnya, tapi kepengen aja jadi dosen. Emang disuruh juga kalau bisa jadi dosen gitu.
0: Menyebalkan tau jadi dosen, apalagi ngadepin mahasiswa-mahasiswa yang so iye gitu.
1: Iya sih.
2: Apa dosen?
0: Enggak, aku cuma pengen mempengaruhi dia aja supaya dia jadi dosen. Enggak, semangat ya Pak Ros.
1: Makasih Bang.
2: Kalau saya tujuan awal saya tetap di tujuan awal. Saya pengen jadi orang kapal pelaut.
0: Maksud
2: karena sejurusan dan prodi saya.
0: Yes.
1: ABK.
0: Oke, aku mau tanya gini deh. Menurut kalian berdua, Jibril dan juga Faras, apa yang bikin kalian jadi juara? What is your talent?
2: Okay.
0: Who make you a queen and king? Apalagi itu pokoknya apa Jibril?
2: Kalau dari saya sendiri ya, teman-teman saya yang lain juga sebenarnya memungkinkan untuk jadi juara ya Bang ya. Tapi itu kan balik lagi ke penilaian juri kan, ke ngerangkum semuanya dari kayak penampilan, wawasan juga atau yang lain. Itu dari saya sih.
0: Jadi kesimpulannya kamu?
2: Kesimpulannya saya takut jadi okay. Overconfident.
0: Coba kita lempar dulu ke Paras. Kalau Paras menurut kamu apa kan? Kenapa kamu juara?
1: Klarifikasi dulu ya. Jadi sebenarnya kita semua 20 finalis itu mempunyai potensi sebenarnya, potensi buat juara. Nah, tapi kan kembali lagi ke penilaian juri. Penilaian ini itu dilakukan pada saat sebelum karantina dan pas karantina. Nah, disitulah kita dilihatkan potensi-potensi kita buat jadi juara gitu. Nah, kalau saya ngerasa bukan over confident, okay, bukan okay, confident atau gimana, karena apa ya, bingung juga.
0: Nggak mungkin kamu bingung, kamu pasti sebenarnya menimbang-nimbang, aduh aku bakal ngomongin ini atau enggak.
1: Mungkin juri menilai saya jadi saya jadi juara tuh karena potensi aja sih. Karena potensi okay. yang bisa dikembangkan gitu.
0: Pertanyaannya aku ubah.
1: Oke.
0: Okay. Apa aspek yang dinilai sama juri untuk keseluruhan peserta?
2: Dari siapa nih?
1: Dari siapa dulu?
0: Faras boleh.
1: Oke. Yang pertama tuh ada tinggi badan. Kalau yang cewek tuh dia 165 minimalnya. Terus juga ada pengetahuan. Terus ada sikap dan banyak sih sebenarnya yang saya ketahui cuma itu doang.
0: Tinggi badan, sikap. Gitu-gitu. Kalau dari Jibril?
2: Dari saya sih kelayakan gimana kita pas wawancara kemarin Bang, karena itu kan puncaknya ya penjurian. Jadi itu emang pas itu dari saya sendiri emang nge-push buat gimana harus tampil baik di depan para juri dan orang lain gitu. Jadi di situ emang push banget gitu buat tampil paling bagus.
0: Apa aja yang kamu tampilkan?
2: Kepercayaan diri.
0: Kepercayaan diri.
2: Iya. Karena kan di situ dilihat juga wawasan kita juga dipertimbangin kan, ditanya-tanya tentang kebudayaan, pariwisata semacamnya.
0: Ya. Kita akan break dulu Faras dan juga Jibril. Setelah itu nanti kita bakal masuk ke tema.
2: Oke. Okay.
0: Soal gimana caranya anak muda kayak kalian, kayak aku, kayak kita untuk bisa melestarikan budaya. Kamu juga boleh berpartisipasi teman Pro 2 melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti akan ada Ilmi yang memonitor ya Mi ya, tolong Mi ya. Atau kamu juga bisa komen di YouTube live kita di Pro 2 Pontianak. Kita break dulu, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, tempat terbaik kamu.

0: Kita balik lagi teman Pro 2 di ngopi ngobrolin prestasi dan juga informasi, and that was Aided Fun, yes, by Paramore. Dan tadi udah langsung disinggung gitu ya sama Faras, itu Paramore itu Bang Windy. Windy dulu anak band ya katanya kamu ya.
1: Iya.
0: Apa nama bandnya?
1: Yang pertama ada band di SMK itu namanya XMTI Band.
0: XMTI Band.
1: Terus ada dua namanya tuh Koktum Band.
0: Sekarang masih?
1: Udah jarang ngumpul sih sebenarnya, karena memang anggotanya udah, dah nggak tahu
0: udah,
1: lah kemana.
0: Udah sibuk masing-masing.
1: Iya, udah sibuk sih masing-masing.
0: Udah terbentur sama realita kali.
1: Iya.
0: Betul. Apa kamu suka musik-musik apa yang kamu dengerin akhir-akhir ini, Faras?
1: Akhir-akhir ini musik-musik Dewa 19 sih.
0: Oh,
1: sering
0: ya. Dewa 19 kan band lawas
1: band,
0: ya.
1: Iya.
0: Kamu nggak suka dengerin Bernadia atau Hindia gitu?
1: Kurang sih, tapi kadang dengerin juga.
0: Coba kita tanya ke Jibril ya.
2: Saya nih.
0: Jibril, kamu apa dengerin lagu apa kamu akhir-akhir ini?
2: Saya Laut Seven.
0: Kenapa kalian pada lawas-lawas banget ya? Yang satu Dewa 19, yang itu Sheila on Seven gitu. Yang band-band sekarang gitu.
2: Band-band sekarang jarang sih bang, saya rasa penembak kadang.
0: Okay.
2: Dulu Chris Patih malah.
0: Iya. Nggak apa-apa. Coba Ilmi tolong Shalom Seven abis ini.
2: Boleh.
0: Shalom Seven abis ini atau Dewa 19. Tapi tolong fokus dulu sama kebudayaan ya guys.
1: Oke.
0: Kita tahu musik kan juga soal budaya. Cepat, aku mau ke budaya Pontianak yang kalian dapat dari Bujang Dare.
2: Yeah.
0: Apa informasi yang bisa kamu berdua share ke teman Pro 2, Jibril?
2: Sejarah Pontianak sih bang.
0: Sejarah Pontianak.
2: Dengan apalagi di sini kita kan multi etnis kan, dengan keberagaman itu juga jadi potensi untuk pariwisata di kota kita sendiri di sini.
0: Kenapa Pontianak multi etnis?
2: Karena di sini kita kan ditempati juga bermacam-macam suku kan. Salah satu contoh Melayu, yeah, Dayak, Tionghoa, Jawa, Bentura, segala macam. Jadi kayak berkumpul di sini gitu. Tapi toleransinya tetap dijaga, tetap kuat.
0: Aku justru kepikiran kenapa multi etnis ini tertarik untuk bertempat tinggal di Pontianak. Kalau menurut kamu apa, Jibril?
2: Kalau menurut saya, karena di sini mereka ngerasa aman mungkin. Karena kan di sini juga jarang terjadi kerusuhan kan antar suku. Jadi itu salah satunya serta pesona juga ada rasa aman di kota kita.
0: Kalau Faras?
1: Menurut Faras sih ya, karena di Pontianak ini kan terkenal dengan orang-orang yang ramah kan. Terkenalnya ya. Jadi ada slogannya tuh awak datang kami sambut. Nah,
0: ya,
1: itulah.
0: Guys, bercanda ya tolong. Betul, ramah-ramah.
1: Iya, jadi mungkin etnis apa ya, kayak suku-suku lain itu lebih senang gitu lah ngumpul di Pontianak gitu. Bukan hanya di Pontianak, sebenarnya di Kalimantan Barat lah gitu.
0: Kalau Indonesia kan dulu ada dari Arab, ada dari Cina juga yang langsung dari sana gitu kan, ada dari India karena mereka pengen berdagang. Kalau di Pontianak tuh apakah dulu awalnya juga pengen berdagang atau sekedar pengen cari tanah baru aja gitu? Kalian tau gak gimana?
2: Sepertinya perdagangan bang, soalnya kan dulu Sungai Kapuas juga jalur perdagangan kan di sini. Juga sejami contohnya, jadi penyebaran agama Islam juga di sini.
0: Toleransi juga bagus gitu kan. Dan memang betul tadi kalau kalian bilang kota yang aman gitu ya, Kalimantan Barat lah, Ketapang, Singkawang, jarang aku dengar ada rusuh-rusuh gitu ya, kayak di pulau yang lain gitu ya. Saya mohon maaf ini mah. Kayak di pulau yang lain gitu ya. Gimana caranya kamu nanti menjaga supaya kebudayaan dan juga keamanan ini tetap ada di Pontianak, di Kalimantan Barat, Faras?
1: Menurut Faras sih ya gimana kita bersikap dengan orang lain aja sih. Kita harus saling toleransi ya. antar suku-suku yang lain gitu kan. Janganlah kita kayak mengejek ataupun mencela suku-suku lain kan. Nah, kan dari situ bisa terjadinya perpecahan dari situ ya. Makanya kita harus saling-saling merangkul lah antar suku lain, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Gitu.
0: Ada ini, ada istilah tidayu.
1: Tawa tianghua dalam Melayu.
0: Jawanya mana? Kok enggak diajar Jawanya? Tidayu ja seharusnya, bukan begitu Ilmi?
2: Nah, kan karena kan Jawa ada belas sendiri.
1: Izin.
0: Iya betul. Aku sebenarnya pengen nanya, aku sebagai orang Jawa nggak masalah tuh nggak diajak, nggak diajak nggak masalah. Yang penting kan tetap aman gitu. Maksudku pertanyaannya adalah kenapa tiga suku ini seakan-akan kayak jadi satu keluarga banget sampai ada istilahnya menurut kalian berdua kenapa?
2: Tidayu.
1: Mungkin karena tiga suku ini mendominasi gitu loh di Kalimantan Barat. Nah, adanya Melayu kan, terus juga ada Tionghoa kan. Tionghoa kan di Singkawang kan banyaknya. Nah, terus
0: di Pontianak juga.
1: Iya, lumayan juga kan. Nah, pokoknya tiga suku inilah yang mendominasi gitu. Ya makanya dibuat Tidayu. Nah, termasuk multi etnis juga, ada tariannya kan di situ. Itu sih menurutku gitu.
0: Kalau jadi gimana?
2: Menurut saya sih karena suku itu yang ramai di sini sih bang.
0: Ya sama dong berarti Jawa mas. Oke.
2: Tapi kayak yang dari dulu emang dari awal mula adanya Kota Putihnya kan juga Melayu, Dayak, Tionghoa juga dari Kalimantan Barat kan ke di penghuni pulau ini. karena itu sih menurut saya. Okay. Jadi ada juga kiasan dari kayak Tidayu, Cidayu.
1: Sama aja
0: dong ya, Cidayu. Itu kan istilahnya gitu ya. Tapi kalau in real life, menurut kalian berdua sudah akurkah tiga suku ini di Pontianak?
2: Sudah, menurut saya.
1: Menurutku sih sudah.
2: Perspektif saya sendiri sudah.
0: Aku pengen ini confirm kalau kalian punya teman di antara tiga etnis itu. Punya berarti ya teman-teman?
1: Punya. Di kampus punya.
0: Oke, okay. dan semuanya aman-aman aja.
1: Aman banget.
0: Enggak ada yang rese berarti.
1: Enggak ada. Saling-saling menghormati aja.
0: Oke. Okay. Kalau soal kebudayaan, menurut kamu anak-anak muda Ponti ini aware enggak sih sama kebudayaan Melayu, budaya Melayu, budaya, Cina, iya. Budaya Cina, Dayak, budaya Dayak?
1: Menurut versi sepertinya kurang.
2: Iya, yeah, sama.
1: Kurang sih, untuk anak-anak muda nih.
2: Anak-anak muda.
1: Kan karena banyaknya budaya luar yang masuk tuh jadi kurang mereka mengenal budaya sendiri. Ya, disitulah peran kami Bujang Dara kan buat mengenalkan ke mereka budaya-budaya, khususnya budaya-budaya Kota Pontianak lah kan. Kan banyak nih budaya-budayanya. Salah satunya nih baju corak insang, telok belanga. Nah, itu kan salah satu budaya Kota Pontianak. Nah, banyak orang-orang Kota Pontianak ini yang kurang tahu cara mengenalkan dengan baik tuh gimana gitu.
0: Seperti yang kalian pakai ini berarti udah yang pemakaian paling okay ya.
2: Paling okay.
1: Udah benar.
0: Yang kalian sering temui emang mereka pakainya gimana?
2: Ini izin kalau biasa baju ini ada kain namanya kain printing, Bang. Kalau kayak budaya asli kan kita pakai kain tenun yang ditenun sama penenun asli. Enggak ada printing dan enggak ada yang kayak
1: merek-merek gitu lah, ada printing-printingannya itu.
0: Itu berarti mengurangi nilai kebudayaannya kah?
1: Mengurangi. Iya, karena kan itu membuat para pengrajin lokal yang nenun tuh jadi kurang gitu, orang yang meminat

0: Korea, K-pop gitu-gitu berarti. Atau
1: K-pop,
0: apa?
1: iya termasuk
0: Atau
1: itu
0: justru
1: sih.
0: dari budaya pulau lain?
1: Pulau lain sih kurang sih, tapi budaya luar yang kayak luar negeri gitu. Dance Brazil tuh termasuk.
2: Dance Brazil ya,
1: izin.
2: sebut.
0: Gimana kalau tarian semut?
1: Tarian
0: Brazil ya, kita padahal punya tarian kita
1: tarian
0: sendiri.
1: Tari Jepin.
0: Berarti tugas kamu adalah gimana supaya tari Jepin viral.
1: Nah,
2: dikenalkan buat tren di TikTok.
1: Nanti dibuat collab kan Dance Brazil with dance tari Jepin.
2: Gitu ya. Boleh dong.
0: Kok enggak boleh?
1: Kolaborasi kan,
0: boleh dong berarti kan,
1: boleh,
0: tari Jepin sama tari Brazil gitu kan, jadinya Jebra kan, Jepin x Brazil, apa sih garing banget tadi, nih apa sih,
1: lucu, respect,
0: oke, aku pengen tahu strategi kalian nanti, kita ngomongin pasti kalau anak muda kan untuk nyebarin kebudayaan gitu ya melalui media sosial.
2: Iya, pasti, jadi kita pasti.
1: Iya, media sosial.
0: Sebelum aku nanyain media sosial deh, kalau untuk yang selain media sosial ada nggak?
2: Ada, kampanye langsung.
0: Kampanye langsung jadi berarti ya?
2: Nemuin kayak teman-teman kita, kayak berteman gitu. Kita mengakrabkan diri ke generasi sosial kita lah. Terus ngobrolin tentang ajak nongkrong, santai-santai aja gitu, ngomong tentang budaya nah.
1: Bisa lewat fashion juga sebenarnya kan, corak insang nih kan kainnya nih bisa kita buat jadi berkain gitu loh, pakai fashion sehari-hari itu bakal lebih keren sih lebih.
0: Nih kalau teman Pro 2 nonton podcast kita gitu ya di YouTube, mereka berdua ini pakai corak insang dan juga
2: baju
1: kurung.
0: Iya, aku tahu, aku tahu.
1: Aku tahu.
0: Ini telok belanga, ini baju kurung.
1: Yes.
0: Nah, dengar-dengar katanya kalau nongkrong di coffee shop juga pakai ini juga ya kalau
2: bisa dipaduin sama fashion.
1: Bisa dipaduin sama fashion. Misalnya dengan pakai celana jeans, nanti atasannya dibuat kayak berkain apa ya, kain corak insang tuh dipadupadankan, dikreasikan lah begitu.
2: Atau pakai slayer. Jadiin slayer anak-anak skena gitu.
0: Pokoknya gimana caranya supaya sebenarnya budaya tapi tetap sekeren mungkin kita pakainya.
1: Budaya tuh enggak kuno, guys.
2: Yes.
0: Itu dia, abis itu difoto, bikin Insta story, masuk ke media sosial. Captionnya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris?
1: Bahasa Indonesia
2: bahasa
1: dong.
2: Melayu.
1: Bahasa Melayu. Kita kan rakyat Melayu. Yes.
0: Gimana tuh? Ini captionnya. Bekurung lo udah gitu.
2: Join ya udah.
0: Oke, aku pengen tahu strategi kamu untuk di media sosial gitu ya mengkampanyekan kebudayaan, gak cuma soal fashion sih sebenarnya, bahasa juga, kekayaan apa? Kira-kira bikin video udah dijalankan berarti selama ini?
1: Sudah. Untuk di kalau di aku ya memang fokus ke fashion sih. Lebih ke uploadnya tuh tentang fashion baju kurung kan saya post di Instagram saya biasanya di feed. Kebanyakan tentang fashion.
0: Kalau Jibril kalau tadi kan dia fashion, kalau kamu apa?
2: Kalau saya lebih ke feed foto-foto gitu terus tetap bawain budaya kita, Bang.
0: Oke, berarti kalau di feeds aku nangkepnya tetap fashion juga sebenarnya.
2: Tetap fashion juga sih sebenarnya ya, benar.
0: Oke, lalu gimana caranya yang bukan fashion kayak kebudayaan yang berbasis bahasa gitu misalnya atau tari?
1: Buat itu sih konten-konten reels. Konten-konten kreatif gitu untuk mengenalkan ya selain fashion kita bisa mengenalkan tarian juga kan, contohnya tarian Melayu Jepin tembung banyak kan. Terus juga ada makanan-makanan khas Melayu kita bisa mengenalkan ada apa ya kayak budaya-budaya
2: tradisi.
1: Yang dilakukan ya tradisi itu biasanya makan beseprah itu kan masuk tradisi kota Pontianak kan makan beseprah. Nah di situ kita bisa kenalkan lewat konten-konten kreatif yang anak-anak Gen Z itu suka ngelihatnya gitu.
2: Dan itu tuh udah ke di official Bujang Dara follow
1: di
2: aja
1: Instagram.
0: Di follow aja apa nama Instagramnya
2: official Bujang Dara.
0: Kalau aku tanya ke kalian, di official Bujang Dara atau juga di akun-akun kamu pribadi gitu ya? Mana yang lebih banyak kalian angkat di antara fashion dan juga kuliner? Kalo... Soalnya tadi aku baca kayaknya fashion deh. Fashion berarti.
1: Kalau aku fashion memang.
0: Kenapa? Maksud aku, apakah kamu secinta itu sama

0: baju kurung.
1: Iya, jujur aku suka banget pakai baju kurung karena kan warnanya kan cerah-cerah, terus juga unik lah gitu kan, biar orang-orang yang apa followers-followers saya yang dari luar-luar kota gitu kan.
0: Viewers lah, viewers.
1: Maksudnya tuh, jadi oh ini rupanya baju kurung Pontianak, baju adat kota Pontianak gitu sih. Sebenernya.
2: Tapi dia jujur bang, dia pernah nongkrong pakai baju kurung emang.
1: Iya.
2: Benar, serius.
1: Jadi selesai kegiatan tuh aku nongkrong pakai baju, langsung pakai baju kurung.
2: Kalau biasanya kita ganti baju dulu kan, ganti baju. Tapi pede pakai baju kurung dengan
1: dengan ini
2: lengkap-lengkap gitu.
1: Bogamnya juga.
3: Apa dalam benak kamu waktu itu, Faras?
1: Seru jujur, kayak jadi pusat perhatian. Jadi kayak orang tuh ngeliatin, tapi nggak apa sih, pede-pedein aja sebenarnya.
3: Pede-pede aja. Lagi pula juga apa yang bikin kita nggak pede sama baju kurung?
1: Benar, kita kan harus
2: tradisi kita juga. Ya, kan?
3: Tapi nggak oren-oren kayak gini juga kali, cuy. Oren banget.
1: Kemarin itu kan kebetulan selesai kegiatan bujang dari juga kan, jadi. Yeah. Ya udahlah pakai ini aja, nggak mungkin kan pulang ke Tanra Tanjung Raya 2 gitu jauh-jauh.
3: Tapi kalau baju kurung dan Teluk Belanga tuh ada warna yang khas banget nggak sih? Atau semua warna boleh?
2: Boleh.
1: Semua warna semua boleh sih.
3: Nggak harus hijau kuning gitu.
2: Khas dari Melayu kan hijau kuning ya.
1: Iya, hijau kuning.
2: Tapi yang semua warna boleh juga.
3: Semua warna. Nggak ada warna yang dilarang gitu ya berarti.
1: Nggak ada.
3: Pink misalnya atau
1: boleh,
3: black
1: boleh.
2: Boleh.
3: Oke, berarti aman-aman aja.
2: Aman aja. Yeah.
3: Mana yang lebih kamu cintai antara baju dan busana Melayu atau justru mix and match-nya yang kamu sukai?
2: Dari saya atau saya sendiri ya?
3: Dari Ilmi coba Mi, gimana Mi?
2: Dari
3: dari dulu.
2: Sendiri sih mix and match bang, karena kita tetap bawa tradisi di, tapi tetap nggak lupa teknologi kan, nggak tinggalin modernitas, tapi tradisi tetap jangan dilupain gitu, kayak seimbang lah gitu kan, karena ikutin perkembangan zaman, anak muda zaman sekarang juga kan.
3: Baju tetap Teluk Belanga tapi sepatu tetap fans gitu ya misalnya.
2: Misalnya
3: gitu
2: kan.
3: Kalau kalau Faras gimana Faras?
1: Sama sih, jujur sama kayak Jibril, mix and match-nya sih sebenarnya. Dengan kayak kita pakai slayer corak insang, terus kita bisa kenalkan juga ke Gen Z-Gen Z kan. Kalau misalnya budaya tuh sebenarnya nggak kuno, jadi kalian tuh bisa mix and match baju kalian tuh dengan baju kayak corak kain corak insang gitu, bisa dicampur-campur lah gitu.
2: Dan nggak cuma baju sih, kita juga bisa pakai tas gitu, kayak topi. Tas, aksesoris-aksesoris juga bisa bang.
3: Kalau aku tangkap gitu tadi dari jawabannya Faras, berarti ada ini dong yang menganggap kalau busana kita kuno.
1: Ada, pasti ada yang menganggap itu sih.
3: Biasanya karena apa? Mereka menganggap corak insan atau Teluk Belanga baju kurung
1: sebenarnya
3: kuno.
1: Sebenarnya karena melihat baju kurungnya sih, karena kan model lama kan. Tapi nggak juga sebenarnya. Kita bisa pandai-pandai kita lah gitu kan buat ngenalinnya gitu.
3: Kayak Jibril udah nahan napas mau ngomong apa-apa.
2: Nah, saya sih karena tadi tuh pengaruh budaya luar asing juga yang masuk sini, jadi generasi kita sini ini kurang mencintai bang budaya sama budaya kita sendiri gitu. Menurut saya sih.
3: Oke. Lalu kalau misalnya ada sebagian orang di luar sana yang anggap kuno gitu ya, kita untuk mengubah mindset itu gimana caranya?
1: Kita edukasi sih, lebih tepatnya kayak kita ngasih tahu ke mereka. Enggak kok, enggak kuno kok itu. Bisa kok ini di apa kayak kita akal-akalin lah gitu kan, baju-baju Melayu nih, Melayu Pontianak nih bisa kita akal-akalin lah dengan ya cara tadi fashion gitu kan, terkenalkan.
3: Oke, sebenarnya tadi aku mencoba untuk menghaluskan pertanyaanku ya. Cuman sekarang aku kasarin aja kali ya.
1: Kenapa tuh?
3: Gini, kalau di luar kan kayak baju yang keren itu kan baju yang seksi gitu ya, crop top lah misalnya, atau pakai baju-baju yang terbuka lah. Boleh tidak baju Melayu kita bikin seperti itu?
1: Gimana, susah juga sih.
2: Susah juga sih, menurut saya sih nggak boleh. Karena kita harus juga menyesuaikan syariat baju ini kan. Dari baju ini kan emang dari agama Muslim, dari Islam. Jadi nggak boleh.
3: Jadi nggak boleh. Nah, PR-nya berarti gimana supaya ya walaupun kita bertiga tahu lah ya, keren tuh kan nggak harus seksi sebenarnya.
1: Iya, benar.
3: Oke, kalau keren menurut kalian apa definisinya selain seksi tadi itu?
2: Nah, di sini kita punya Dekra Nasda, Bang.
3: Apa itu Dekra Nasda?
2: Dekra Nasda tuh dia tempat menaungi lah, okay, tempat barang-barang.
3: Oh,
2: iya, barang-barang tradisional tapi dibungkus dengan modernitas juga, iya, kayak fashionable gitu.
1: Kayak tas, pouch gitu kan.
3: Jadi disitulah caranya gitu ya berarti ya.
2: Iya, situ. Nah, cuman ini kan masih banyak nih anak muda yang belum tahu nih, taunya kayak Dekra Nasda nih kantor pemerintahan mungkin kan. Nah, padahal itu bisa dikunjungi masyarakat bisa dikunjungi umum.
3: Iya. Oke, okay, wow. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah berbagi di ngopi. Kamu tahu enggak ngopi artinya apa?
2: Ngobrol, prestasi dan informasi.
3: Wow. Luar biasa. Paras enggak tahu dia.
1: Lupa tadi, taunya cuma ngobrol aja tadi.
2: Ngobrol aja ya.
3: Sebelum aku tutup, ada enggak yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman yang nonton gitu? Ada dong pasti.
1: Ada,
3: Paras
1: ada,
3: dulu
1: ada,
3: deh.
1: Ada. Buat teman-teman yang nonton, khususnya yang Genzi-Genzi Kota Pontianak ya. Bukan Kota Pontianak aja sih, seluruh Indonesia, kan. Marilah kita sebagai generasi muda, untuk kita harus berinovasi, harus bisa berinovasi di era globalisasi gitu. Dengan teknologi yang sangat amat canggih zaman sekarang kan, media sosial, siapa sih yang gak megang media sosial ya. Kita bisa kenalin budaya-budaya kita di media sosial tersebut.
3: Paras itu di kepalanya ada jamur ya, Paras.
1: Iya. Tapi tetap bogam, cantik bogam. Kan.
3: Iya. Bercanda aku, Paras.
1: Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
3: Kalau kamu apa sih dulu pesannya?
2: Kalau saya sendiri, lestarikan budaya kita sih dan jadiin itu sebuah tren, karena enggak cuman tren-tren luar barat aja yang bisa jadi tren. Budaya kita juga bisa.
1: Bisa banget.
3: Wow.
1: Iya.
3: Pokoknya overall terima kasih atas kedatangannya teman-teman.
1: Iya, terima kasih kembali, Bang.
3: Walaupun tadi sempat ada dar-dar-dor gitu di awal tadi.
1: Iya, benar.
3: Nyasar. Tapi mudah-mudahan nanti lancar-lancar aja.
1: Amin.
3: Kedepannya kalian mau ngapain?
1: Mau fokus ini sih program-program yang kita buat.
2: Masih banyak kegiatan.
1: Masih banyak kegiatan.
3: Pokoknya mengkampanyekan budaya.
1: Ya. Benar.
3: Kalau mereka mengkampanyekan budaya, aku juga mengkampanyekan budaya lewat suara, kamu juga harus mengkampanyekan budaya.
1: Harus.
3: Tidak akan punah Melayu dari tanah Borneo ini ya.
2: Yes. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Kalau nggak sekarang,
1: kapan lagi?
3: Nah, itu dia. Sampai jumpa di ngopi selanjutnya. Bye-bye.

Kamu masih di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2 yang baru aja tadi ngobrol barengan sama Jibril Cisse Alindra dan juga Faras Dila mengenai menjaga gitu ya warisan budaya melalui bujang dara. Seperti yang tadi kita bahas panjang lebar kali tinggi ya teman Pro 2, kalau kita sebagai anak muda nggak boleh terpengaruh. Boleh sih sebenarnya kita pakai budaya-budaya luar negeri gitu ya, tapi jangan lupa juga sama budaya kita sendiri sebagai Melayu, sebagai Tionghoa, sebagai Dayak, sebagai Indonesia. Sekarang sudah jam 5.20 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan karena tadi udah banyak banget ngobrol gitu ya teman Pro 2, aku tahu kamu pasti pengen dengerin lagu-lagu yang banyak gitu ya sambil menikmati jalanan kota Pontianak. Langsung aja aku puterin satu lagu dari Charlie Puth dan juga lagu-lagu lainnya. So pastiin aja kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. This is Charlie Puth with No More Drama.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jatuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani.

0: Karena, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Judulnya adalah Kacamata. Seperti yang kita tahu sejauh ini, salah satu lagu yang lumayan viral belakangan ini ya teman Pro 2. Enggak belakangan ini, tapi udah beberapa waktu yang lama gitu ya teman Pro 2. Dan sekarang aku putar sengaja spesial buat menemani kamu di sore hari menuju malam gitu ya teman Pro 2, di mobil, entah kamu menuju ke rumah ataupun kemana gitu ya teman Pro 2. Tadi juga udah sama-sama kita dengarkan teman Pro 2, kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan jangan lupa buat nanti gitu ya teman Pro 2, setelah selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib, balik lagi ke sini kita dengerin musik lagi untuk supaya malam kita tetap enjoy, iya enggak?

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

di Music Live Chat ya teman Pro 2. Untuk malam hari ini bakalan ditemenin sama Edit yang bakal ngobrol bareng sama Sherla Mbarz. Pokoknya kamu stay tune aja terus di sini teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Podcast. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini ya. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa, asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album, dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars. Halo.
1: Hai.
0: Halo. Apa kabar, Kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya.
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya.
1: Iya, bener-bener.
0: Jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau gak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga, guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti, bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda gak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu, tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu, itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat track dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh, jadi di reverse dibalik gitu kan katanya.
0: Oh iya, wow, itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu take-nya.
0: Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal, Kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener,
0: kan.
1: Bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerjasama sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama
1: tapi
0: kali.
1: Kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya kacau
1: dah pokoknya. Betul, terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan, yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar. Yang sebagus itu kan. Terus dia sibuk juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru, seru. Oke, okay, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Ya, patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, okay. Nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana tempat teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya, untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya, nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa bahasa
0: halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Nostalgia. Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman Sarla? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya.
1: Oh iya.
0: Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu, tapi emang betul, mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
0: iya,
1: beda status gitu.
0: Aduh,
1: beda status kehidupan kan bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Itu sih.
0: Benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa, sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan lo kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya, okay, gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Okay. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran. Tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa, ulur-ulur lagi, diingat-ingat lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan, dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu gak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat itu bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia.
1: Tapi,
0: makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar Sena.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Genji gitu ya.
0: Bener.
1: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Benar. Tapi ini ya, ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Betul. Right. Tapi jangan lupa dengerin Putar Arah ya.
0: Jangan, nah. Jalan tengah aja. Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman Bro 2, lagu dari ya, Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak mungkin karena notasinya dari Kak Barsena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak Kak Barsena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku.
0: Langsung nge-tap.
1: Iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus harus benar-benar
0: menjiwa ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur Kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Karena masih
1: gitu tapi jadi ya udah, aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin. Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak Pak Sutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerahku hanya lelah dan tiada yang kalah tiada yang salah juga gitu, bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Karena
1: tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya. I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih. Aku juga nggak ngerti gimana caranya Kak Barsena menemukan lirik itu ya. Gitu kayak wow, dewasa sekali Kak Barsena.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya.
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja gak sih gitu kan.
1: Iya.
0: tapi ada yang seru gak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru gak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh Kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang
1: dan
0: sama
1: lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu kayak Charlotte nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamin berapa ya? Aku minta kirim gitu kan, kayak Kak tolong kirimin ini ya, gini biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Char, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget Kak. Jadi pas hari H take itu tuh aku benar-benar kayak dia ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Char? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda. Peace. Oke.
1: Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada enggak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Karena aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener, jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa, aku tuh sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang? Apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan? Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Benar.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Night, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun. Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, gak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi gak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan. Seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin nih, dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka muterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
0: Oke, guys, gitu caranya ya, guys. Jangan terkecoh ya, guys ya.
1: Bercanda ya, guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai... Ya sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kalian.
0: Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya. Nanti
0: aku tiba-tiba gak. Bilang ini AI, jangan gak, ya bukan.
1: Gak, pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh. Si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
1: Iya. Kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya, udah ada ya. Nah, itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa, guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia. Yang penting Putar Arah ya.
1: Iya, bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu. Ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja. Tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Bebas dong. Cara-cara yang punya karya ya kan?
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama Putar Arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
1: di YouTube Sharla Mars atau Hit Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gua tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Sharla
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Tahukah kamu Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yeay, 101.8 FM RRI Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman terdua, barengan sama Erna tentunya menemani kamu di malam hari ini, teman terdua. Gimana kabar kamu malam hari ini? Yang mana hari ini cuaca juga masih sama aja ya kayak kemarin ya, teman terdua ya. Belum ada tanda-tanda akan terjadi hujan. Terus juga asap juga rasanya lumayan tebel ya, masih ya teman terdua ya. Air juga masih asin, belum payau ya, atau juga belum tawar teman Pre 2 ya. Jadi semangat buat kamu, jaga kesehatan yang paling penting. Kalau nggak ada aktivitas yang penting-penting banget teman Pre 2, mau keluar ruangan atau keluar rumah sebaiknya dikurang-kurangi ya. Yang pasti jaga kesehatan itu jadi salah satu hal yang paling penting banget gitu kan, di cuaca kita yang sampai hari ini masih sama teman Pre 2. Kuat-kuat buat nafas ya. Kalaupun memang mau keluar, jangan lupa pakai masker teman Pre 2. By the way, malam hari ini Erna bakal nemenin kamu dari jam 8 ini sampai nanti jam 12 malam ya. Jadi pastikan buat teman Pre 2 untuk stay tune terus bareng Pre 2 Pontianak, tentunya barengan sama Erna. Oke deh, kalau gitu kita putarin dulu beberapa lagu sambil nanti Erna bakal kasih kamu beberapa informasi lainnya ya. Dan nanti kamu juga bisa bergabung teman Pre 2 di acara Deep Talk di jam 9 atau jam 21 nanti. Jadi kamu boleh cerita apapun ya sama Erna di jam 9 sampai jam 11 nanti. Kamu kirimin di WhatsApp kita aja teman-teman, di nomor 0811570108.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gini.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.
0: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu. Anytime, anywhere. Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kalau aku check out baju sama celana ini, cocok nggak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

ceria. Sore-sore ini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simpel, santai, dan nggak ribet.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Eh serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Eh jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Yeay, 101.8 FM RRI Peredo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Peredo, barengan sama Erna masih ya nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti teman Peredo. Dan tentunya kita udah masuk di acara Deep Talk nih. Gimana teman Peredo, sudah punya cerita yang pengen dibagikan malam hari ini? Kau bisa gabung barengan sama Erna ya di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Nah malam hari ini teman Peredo, ada sesuatu yang buat aku ini satu hal yang menarik gitu kan ya. Dan ternyata menjadi manusia itu tuh bukan cuman soal tahu apa yang kita mau gitu kan, tapi juga sadar apa yang kita punya, apa yang belum kita punya, apa yang sanggup kita lakukan, dan apa yang memang belum mampu kita jalanin nih teman berdua. Karena ternyata ya ada bedanya antara aku gak bisa dengan aku belum bisa teman berdua. Dan ada juga kalanya ya kita tuh harus berani mengatakan kalau ini tuh bukan bagian yang harus aku ambil gitu. Bukan karena kita males, bukan juga karena kita gak mampu ya teman berdua ya, tapi memang malam hari ini bisa mengajarkan kita satu hal, bagaimana kita mempertimbangkan diri kita seperti apa sih teman berdua. Kamu boleh banget untuk gabung barengan sama aku di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo.
2: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Yang benar.
6: Oh no.
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
3: Oh. Sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
2: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
3: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Maaf ya, Mbah.
4: Dengerin Radio Pontianak

mieli siapa-siapa.

0: Ya teman predator, kita sering salah memahami istilah tahu diri gitu kan ya. Seolah-olah apa ya, ketika seseorang tuh sadar bahwa dirinya tuh punya keterbatasan, berarti dia sadar juga gitu kan kalau dia tuh kemampuannya semana gitu teman predator. Berarti dia sadar kalau misalnya dia minder, apa yang harus dia lakukan gitu. Padahal gak selalu begitu ya teman predator ya. Tahu diri tuh bisa berarti kita cukup mengenal diri kita sendiri untuk gak ngambil sesuatu yang karena takut dianggap gak mampu gitu kan ya. Ada perbedaan antara merendahkan diri dengan mengenal diri, itu ada banget teman predator. Kalau merendahkan diri itu kan ketika kita sebenarnya mampu tapi terus meyakinkan kalau diri kita tuh gak begitu layak. Sedangkan kalau kita mengenal diri, ini adalah ketika kita bisa melihat gitu kan ya, kita diri kita dengan jujur gitu. Ini kemampuanku semana sih sekarang, dan yang masih kurang apa sih. Ini yang biasanya bisa kita lakukan teman predator. Dan yang belum bisa ya gak apa-apa, gak ada drama juga, gak ada pembuktian yang berlebihan, cukup jujur aja gak sih seharusnya teman predator. Nah mungkin kamu yang pengen cerita juga teman predator malam hari ini, boleh banget ya, kamu boleh bergabung barengan sama aku. Tadi udah ada penelpon kita, coba nih ya. Oke, belum. Oke, ini sudah masuk kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Hai.
0: Hai. Hai, gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, aku sehat.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Oke, tema kita hari ini adalah tahu diri itu bukan berarti merendahkan diri. Nah, gimana nih kalau pandangan dari Kak Judin gitu kan ya, mengenal diri sendiri tuh sebelum memaksakan diri sendiri tuh seperti apa sih?
1: Maksudnya gimana?
0: Biasanya kan kita tuh selalu bilang ah tahu diri gitu kan ya, tahu semana kemampuan kita gitu, bukan berarti kita merendahkan diri, bukan juga kita langsung judgmental gitu, tuh bukan seperti itu ya.
1: Oh iya, oke, maksudnya mungkin nggak memaksakan gitu ya. Tentang sesuatu gitu.
0: Benar, lebih kenal lah sama dirinya ya.
1: Iya begitu, mungkin gitu begitu ya. Gimana ya?
0: Gimana deh kamu mengenal diri kamu sendiri itu gimana sih?
1: Kalau diri aku itu, menurut aku itu kuat karena masih bertahan sampai sekarang.
0: Gitu. Ya kuat berarti ya kamu memandang diri kamu.
1: Iya, karena kalau nggak kuat kan pasti udah menyerah, udah nggak ada mungkinnya.
0: Bener, setuju ya teman predua ya. Kadang apa ya, kita tuh nggak semuanya yang ada di diri kita tuh kayak dipandang mampu melakukan semuanya gitu kan. Contohnya aja gitu, kita ada yang bilang ah kayaknya tuh kamu mampu deh untuk ngelakuin itu gitu, padahal kalau kita ngelis diri kita tuh ngerasanya kayak ah kayaknya belum mampu. Terus kalau kita bilang kita nggak mampu, nanti ada yang bilang terlalu merendah, padahal kita lebih ketahu diri gitu nggak sih?
1: Iya begitu. Contohnya kayak contoh nih ya, keceriaan gitu kan, kayak Erna nih siaran terlihat ceria gitu kan, dengan ceria kan, tapi mungkin yang nggak tahu kan ada apa gitu.
0: Benar.
1: Iya, tapi kan tetap harus profesional buat
0: bekerja gitu. Ya.
1: Iya betul.
0: Oke, ada lagi Tajudin?
1: Lagi ya, ya wah kita nggak tahu lagi mau ngomong apa. Ya aku pengen ngobrol dikit aja sih lagi sama Erna gitu. Malam ini agak beda sih dari malam yang sebelumnya, hari Jumat kemarin kan.
0: Iya, kenapa bedanya?
1: Masa Erna nggak tahu sih bedanya?
0: Apa ya bedanya ya? Aku jadi kayak bertanya-tanya nih.
1: Oke, aku jelasin ya bedanya.
0: Oke, silakan.
1: Bedanya tuh, alhamdulillah malam ini suara aku tuh terdengar di radio malam yang keluar kan.
0: Oh iya.
1: Yang jumat malam itu kan gak ada suara.
0: Iya benar-benar lagi error ya.
1: Jadi cuman karena doang yang dengar suara aku. Mm-hmm. Jadi kayak pendengar tuh mungkin dengerinnya, wah ini Erna lagi ngomongnya kayak ngomong sendiri aja gitu kan. Suara aku gak keluar di radio kan.
0: Ada, cuman kecil.
1: Iya, tapi memang gak kedengeran sama sekali deh kayaknya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kayak serasa cuman ngobrol berdua aja gitu. Padahal ini gak lagi di radio nih gitu.
0: Benar.
1: Pribadi gitu kan.
0: Oke, okay, bedanya sekarang suaranya lebih terdengar jelas ya.
1: Suaranya ini kedengaran gitu. Erna, apa kabar gimana hari ini?
0: Hari ini kabarnya alhamdulillah Kota Pontianak juga masih berkabut ya. Aktivitas pada dijarang-jarangin semuanya. Kalau bisa ngambil kerjaan yang ada di dalam ruangan aja atau stay di rumah saja ya.
1: Oke, hari ini biasa aja ya.
0: Masih stay cu kayak kemarin lah ya.
1: Tapi ini pertama kali kita ngobrol di September dan siaran malam di September kan?
0: Iya, ini September siaran pertama aku.
1: Oh, kemarin libur?
0: Iya.
1: Oke, luar biasa. Aku tuh kalau dengar Erna libur tuh aku juga suka senang gitu.
0: Kenapa?
1: Iya kan, nggak tahu kenapa ya. Kalau Erna masuk, kan aku senang bisa dengerin suaranya tuh ya.
0: Iya benar.
1: Kalau libur juga kayak senang gitu, bisa istirahat kan, bisa libur, dapat libur.
0: Masih tetap bisa istirahat ya. Iya istirahat nggak istirahat sih ya sebetulnya ya.
1: Iya. Dan nggak tahu kenapa gitu ya, aku masih kayak aku memikirkannya tuh unik ya, nggak tahu kenapa setiap aku ngobrol sama Erna tuh kayak aku bisa ketawa aja gitu. Kenapa gitu ya, gampang banget ketawa.
0: Alhamdulillah ya, berarti benar-benar bisa menghibur nih akunya.
1: Ya, berarti nggak salah nih aku ngefans berat sama Erna.
0: Aduh, jadi malu ya digitu-gituin.
1: Aduh, nanti aku gak salah pilih.
0: Terima kasih loh.
1: Iya sama-sama, aku juga makasih buat Erna yang udah selalu menerima telepon aku gitu ya.
0: Pastinya kalau gak error sih pasti bakal diterima terus ya.
1: Kalau gak diterima kayaknya kalau apa ya,
0: gingambek kali aku.
1: Kalau apa ya, apa jadinya gitu. Tapi gak mungkin juga.
0: Iya, semoga selalu bisa menerima ya telepon dari Tejudin, dari teman-teman Pradua juga boleh.
1: Iya. Terus apa lagi ya?
0: Apa yo?
1: Udah makan kan tadi berarti?
0: Sudah. Ini udah jam berapa nih nanyain makan ya?
1: Iya sih. Tapi biasanya kalau Erna tuh makanya siang sakit pagi.
0: Sore sih, tapi sebetulnya tergantung kondisi juga. Biasanya kalau misalnya sibuk gitu kan jadinya lupa makan, ya udah deh skip nanti aja. Tunggu udah lapar banget baru bisa malam, tapi enggak yang semalam ini juga biasanya.
1: Oke. Terus selanjutnya aku ada yang pengen nanya juga nih.
0: Apa? Mau nanya apa?
1: Iya. Yang waktu itu kan aku tanyain kan tips kan waktu itu kan apa? Suaranya bagus. Ini aku mau nanya, ada makanan yang enggak dihindari sama Erna kita ya buat tetap bisa siaran gitu. Biar suaranya tetap bagus.
0: Oh, kalau makanan sih aku kayaknya makan apa aja ya teman Predo. Cuman kalau misalnya kayak gorengan itu nggak yang bisa setiap hari juga gitu. Nggak yang setiap saat cari cemilan gorengan, nggak gitu sih. Tapi tetap makan gorengan itu yang paling enak ya.
1: yang jarang dimakan.
0: Nggak yang setiap hari itu nggak.
1: Oke, terus kalau dua jenis makanan ini ya, yang pedas sama es gimana?
0: Yang pedas sama es?
1: Iya. Dua-duanya makanan pedas sama es, es krim gitu.
0: Oh, dua-duanya I like. Aku sama suka juga banget. Makanan pedas, aku suka banget makanan pedas. Kayak makan kalau nggak ada sambelnya tuh, nggak ada pedas-pedasnya tuh buat aku kurang banget ya, teman berdua ya.
1: Oke. Oke, berarti 4 hari kita gak ngobrol ya.
0: Benar. Ya, nah ini ada yang nanya nih. Bentar ya, bacain dulu nih katanya. Okay. Lebih suka air putih dingin atau air putih hangat? Jujur mau cuaca kayak gimana pun lebih suka air putih dingin ya. Harus pakai es wajib. Itu dia. Oke, terima kasih sudah bertanya ya. Kalau kamu tajudin, kamu lebih suka air putih yang dingin atau yang hangat atau yang ada suam-suam kukul gitu bilang ya.
1: Kalau aku sih sebenarnya kalau mau disuruh pilih ya hangat, cuman aku enggak suka air putih sebenarnya, tapi kalau mau disuruh pilih yang hangat.
0: Ah, kenapa enggak suka air putih? Air putih harus minum loh.
1: Ya, aku minum sih, cuman terlalu sering sih ya, cuman ada aja pasti. Aku lebih minuman yang manis sih gitu.
0: Lebih suka minuman yang manis, kurang-kurangin ya.
1: Iya.
0: Sebaiknya minum air putih yang cukup, teman Predo, gak perlu banyak tapi cukup aja.
1: Iya, yang memang yang gak bisa dingin yang hangat aja gitu. Iya. Apalagi di cuaca yang panas gini ya. Biasanya kan katanya kalau panas tuh cepet haus ya.
0: Benar. Jadi apalagi kayak gak tahu di tempat kamu ya, kalau di Kota Pontianak tuh kan lagi kebut asap, terus juga lagi kemarau. Cukup lama juga ya teman-teman berdua ya. Jadi air putih buat aku pribadi, air putih tuh wajib ada di segala aktivitas ya, daripada memilih minuman yang manis-manis, apalagi kalau misalnya kerjanya di luar ruangan gitu kan. Aduh, jangan banyak-banyak minum air manis-manis ya.
1: Oke. Ini berarti setiap ini beberapa hari ini, bukan hari ya, maksudnya minggu ini 4 hari siaran malam gitu ya, karena aja kita ketemu ya.
0: Iya.
1: Apa namanya, kalau seandainya siaran malam lagi 4 hari lagi hari Senin ya, tapi nggak tahu juga ya.
0: Iya benar, nggak tahu juga tuh. Random gitu ya jadwalnya, random teman-teman dua.
1: Katanya hari Senin kan hari yang sibuk gitu ya.
0: Tergantung.
1: Iya. Tapi apa namanya, apa ya, ngomong apa lagi?
0: Ayo ngomong apa lagi?
1: Tapi kalau lagu-lagu yang diputar Erna itu keren-keren sih menurut aku ya.
0: Terima kasih. Kita sebetulnya banyak yang di-list sama MD Pro 2 Pontianak loh. Jadi lagunya pastinya asik-asik.
1: Iya sih, maksudnya emang lagunya udah di-list tapi kan tetap dipilih juga sama yang siaran kan.
0: Benar.
1: Pasti beda-beda yang.
0: Benar.
1: Kan kayak Salma atau Dipa atau Novel kan pasti putarnya beda.
0: Benar, pasti bakalan beda-beda juga.
1: Jadi aku kayak udah kadang, meskipun belum denger yang siapa yang siaran, kadang kalau dari lagunya ada yang kayak putarnya ngerok atau lagunya semangat lah. Kayaknya bukan Erna yang siaran.
0: Aku lebih suka mutarin lagu-lagu cewek-cewek gitu, suka aku.
1: Iya, jadi aku udah mulai kayak bisa tebak gitu lah katanya. Kalau yang jadi nggak perlu kayak dengar, kalau di radio lain kan kayak harus kadang mereka kayak acak gitu, kadang penyiarnya itu ternyata nggak mutar, tetap putar yang sama, yang sama-sama gitu kan.
0: Beda-beda gitu lah pastinya ya.
1: Iya, jadi nggak bisa, jadi kadang nggak bisa dibedain, tapi bedain sukanya gitu.
0: Oke.
1: Enak dari 2020 pas COVID kemarin di
0: 2021 ya teman berdua ya.
1: Oh, 2021 bukan 20.
0: 20 tuh masih COVID. Masih kuliah.
1: Satu ya berarti. Berarti memang jadi apa ya? Jadi penyiar tuh baru di sini aja berarti.
0: Di kampus sih sebetulnya ya.
1: Di mana?
0: Di kampus.
1: Kok di kampus?
0: Mm-mm. Itu cerita yang perjalanannya cukup panjang sekali.
1: Oke. Terus besok sore atau gimana?
0: Iya, harusnya sih sore ya. Iya, sore.
1: Oh, sore terus sih. Iya. Oke deh. Apa lagi ya? Ya tadi buat Ernanya jaga kesehatan ya.
0: Iya.
1: Apa namanya, meskipun baru 4 hari aku tetap kangen aja sama Erna.
0: Kesini biar gak kangen ya teman berdua ya.
1: Aku gak pernah bosan kalau bilang itu setiap ngobrol sama Erna gitu ya.
0: Terima kasih Tajudin, sehat-sehat juga ya buat kamu. Tapi ya
1: aku mau itu deh sama Erna itu, kenapa sih suaranya Erna itu kenapa sih bagus-bagus ini kita?
0: Yang lain juga sama.
1: Okay, aku jawab kali ya.
0: Kenapa?
1: Pertanyaannya.
0: Apa tuh?
1: Iya, maksudnya yang aku tanyain itu aku jawab kali ya, jawabannya itu.
0: Boleh, boleh.
1: Mungkin ya bagusnya dari lahir gitu ya.
0: Bagusnya dari lahir, semoga berarti OE-nya langsung teman terbaik kamu ya.
1: Bukan gitu juga maksudnya ya. Biasanya kan kalau suara mulai apa itu?
0: Mati tiba-tiba teman berdua, kenapa nih? Aduh, terima kasih Tajudin ya sudah bergabung bareng kita di Berdua Pontianak. Kenapa tiba-tiba mati nih teman berdua ya? Coba kita angkat kembali. Halo, selamat malam. Nih, hilang, beneran hilang teman berdua. Kenapa ini ya? Terima kasih Tajudin pastinya sudah menemani kita di malam hari ini ya. Oke, coba kita angkat kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo Erna, mohon maaf.
0: Oke.
1: Ini jaringan deh.
0: Iya.
1: Iya, yang iya, mau nambahin dikit ya 1 menit. Jadi maksudnya kan kalau yang aku bilang biasanya ada perubahan suara itu kan biasanya menjelang SMP, SMA gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Maksudnya bukan masih bayi juga gitu. Ya udah, kayaknya dengan putusnya tadi mungkin udah kayak bilang udah deh, udah cukup aja durasi gitu.
0: Bukan aku yang bilang ya, bukan aku ya. Ya.
1: Aku ya udah buat Ernanya juga kesehatan. Sebenarnya aku masih pengen ngobrol gitu, sejujurnya gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Ini kayak lagu aja jadi. Suara aku juga udah serak nih. Gitu. Tapi emang ngobrol sama Erna tuh gak pernah gagal gitu. Aku selalu berhasil bikin aku bahagia dan aku senang banget malam hari ini.
0: Terima kasih
1: banyak buat Erna yang udah jadi semangat hidup aku gitu, luar biasa.
0: Oke, terima kasih Tajudin. Semoga bisa jadi penyemangat kamu terus
1: selalu,
0: ya.
1: Aku selalu mengagumi Erna yang sangat luar biasa.
0: Oke,
1: buat Ernanya jaga kesehatan. Aku gak pernah bosan juga bilang itu. Makasih Erna dan sampai jumpa lagi dan
0: selamat malam. Terima kasih Tajudin ya sudah bergabung bareng kita di Perdua Pontianak malam hari ini. Terima kasih. Dan buat teman Perdua juga mungkin yang punya kesempatan atau pengen ngobrol-ngobrol langsung juga boleh banget di acara Deep Talk ini. Langsung aja teman Perdua untuk gabung barengan sama kita. Ini siapa nih? Coba kita bacain lagi ya. Lagi nyimak obrolan tapi gak tahu temanya apa. Baru hidup di Perdua FM dari Agung. Kita lagi ngobrolin sesuatu. Wih, dia apa tuh? Sesuatu yang ngenalin diri sendiri sebelum memaksa diri sendiri. Nah, mungkin dari Bang Agung mungkin mau bergabung bareng sama kita, mau telepon juga boleh. Mau chat cerita-cerita tentang mengenal diri sendiri itu seperti apa, boleh langsung aja ya Bang Agung. Dan teman Perdua juga langsung gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh, karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita.

ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Ada kebiasaan yang menurut aku tuh menarik untuk dimulai ya, dilakukan sebelum kita menerima sesuatu. Coba kita tanya sama diri kita, teman berdua, aku sebenarnya sanggup enggak nih? Bukan cuma sanggup secara kemampuan ya, tapi juga secara waktu, energi, fokus, dan kondisi diri pastinya, teman berdua. Karena sesuatu bisa aja mudah untuk dilakukan sama orang lain gitu kan, tapi belum tentu ini cocok dengan kapasitas kita sendiri gitu, dan enggak apa-apa juga gitu kan kalau jawabannya ya belum. Kata belum itu kan ya penting gitu kan, karena belum bisa berarti masih ada ruang untuk kita belajar. Kita enggak harus memaksa diri untuk jadi seseorang yang apa ya, sudah sampai di tahap tertentu gitu kan, hanya karena melihat orang lain tuh lebih dulu sampai sana. Belum tentu, teman berdua. Kalau mungkin garis startnya ada yang sama gitu kan, tapi waktu tempuhnya pasti bakalan beda-beda juga, prosesnya juga bakalan beda, tenaga yang dikeluarkan juga pasti bakalan beda, teman berdua. Nah, ini ada cerita nih dari teman berdua. Ada seorang anak muda yang merasa tertinggal dari teman-temannya. Teman-temannya tuh mulai punya pencapaian, punya pekerjaan, punya proyek, punya kemampuan yang kelihatannya keren ya. Dia akhirnya mencoba ngikutin semuanya, belajar banyak hal sekaligus, ngambil banyak kegiatan, dan memaksakan diri untuk terlihat produktif setiap harinya. Tapi bukan karena berkembang ya, dia malah kehilangan arah gitu. Sampai akhirnya dia duduk sendirian, nulis 3 daftar yang aku bisa, yang aku mau pelajari, yang sebenarnya bukan prioritas ya. Dari situ dia juga bisa mulai sadar gitu, ternyata gak semua hal yang terlihatan keren gitu ya di hadapan orang lain tuh harus masuk ke hidup kita, teman-teman. Semuanya pasti bakalan ada pilih-pilihnya gitu kan. Mungkin kita juga perlu bikin daftar seperti itu ya, karena hidup bukan karena perlombaan, ngumpulin kemampuan sebanyak-banyaknya gitu kan. Kita gak harus bisa semuanya. Kita juga cuman perlu tahu apa sih yang penting untuk kita kuasai. Ada juga yang pengen kita pelajari hal-hal yang baru, walaupun mungkin usianya sudah segini gitu kan. Terserah deh seberapa teman-teman berdua, tapi merasa kayak oh ini masih patut kok untuk kita pelajari, dan apa yang boleh kita lewatkan gitu kan ya. Kita tuh bisa memilih juga bagian dari diri kita yang bisa tumbuh gitu kan, kemampuan, skill gitu kan. Walaupun mungkin dari kecil kita nggak punya skill atau kemampuan itu, tapi setelah kita dewasa nih ya, baru tuh sadar aku mau deh belajar, nggak apa-apa deh belajarnya dari nol gitu kan. Itu sebuah keterbukaan sih kalau menurut aku, teman berdua. Gimana nih, ada lagi nggak nih, mungkin ada tanggapan-tanggapan lainnya, teman berdua? Kamu boleh gabung juga barengan sama aku ya di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: terutama yang pro-2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro-2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
1: Teman pro-2, kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Oke deh teman Radio, sudah jam 22.51 menit. Terima kasih ya teman Radio sudah menemani Erna di malam hari ini. Mungkin malam ini tuh kita gak perlu pulang dengan jawaban soal harus jadi seperti apa ya. Cukup pulang dengan satu kesadaran kalau kita gak harus mampu melakukan semuanya. Kita punya kemampuan tapi kita juga punya batasnya. Kita punya mimpi ya tapi kita juga punya kapasitas, dan gak ada yang salah dengan itu teman Bredo. Jadi kalau belakangan ini kamu terlalu keras sama diri kamu sendiri karena merasa belum cukup hebat, belum cukup mampu, atau belum sampai di tempat yang kamu inginkan ya, coba berhenti sebentar, lihat lagi diri kamu teman Bredo dengan lebih jujur ya. Bikin daftar kecil apa yang udah kamu bisa, apa yang belum kamu bisa, apa yang ingin kamu pelajari, dan apa yang memang gak perlu kamu paksa teman Bredo. Karena apa ya, tahu diri itu bukan berarti mengecilkan diri, sadar diri bukan berarti menyerah ya, kadang itu justru cara paling dewasa untuk menghargai diri sendiri. Dan mungkin tumbuh itu bukan selalu soal menambah sebanyak mungkin hal ke dalam hidup ya, kadang tumbuh juga soal belajar memilih, belajar bilang cukup, belajar bilang belum, belajar lagi bilang enggak, dan yang belajar nerima bahwa kita itu adalah manusia yang pastinya punya batasnya teman berdua. Makanya malam hari ini istirahatlah tanpa merasa bersalah teman berdua. Besok masih ada kesempatan untuk belajar, mencoba, dan menjadi sedikit lebih baik dari hari ini. Kalau gitu Era pamit ya dari Deep Talk malam hari ini teman berdua. Jaga diri kamu, kenali diri kamu, dan jangan lupa kamu gak harus menjadi semuanya untuk menjadi seseorang yang berarti. Oke deh, selamat malam teman berdua, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye. Bye.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita, Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya.
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas darurat ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.

0: Purwo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Diam.

0: Iya, ya, kayak gitu.
1: Emang
0: kayak
1: siapa gitu yang ngunyuk?
0: Gak ada.
2: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
3: Hah? Pinjam uang, Jak?
2: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
3: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
2: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
3: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
2: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
3: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
2: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
3: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja. Sekolah rakyat aja.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata hungpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, Tahun Baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Nre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Nre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Andre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Andre? Aduh.
4: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Salma di hari ini tanggal 3 September 2026. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI daerah Kalimantan Barat membagikan masker kepada anak-anak yang beraktivitas di ruang terbuka atau berada di luar ruangan pada Rabu lalu. Dan hal ini dilakukan sebagai langkah kepedulian pada kesehatan bayi ataupun balita serta anak-anak di tengah bencana kabut asap. Berdasarkan rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia belum lama ini terkait bencana kabut asap di Kalimantan dan sekitarnya, AIMI Kalbar merasa perlu untuk melanjutkan hal tersebut sebagai informasi kepada ibu-ibu yang terdampak kabut asap. Lanjutkan informasi berikutnya, pemain unggulan Indonesia Anthony Ginting angkat koper lebih dini. Pembulu tangkis asal Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting harus terhenti di babak 32 besar Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100. Ginting kalah atas pembulu tangkis Cina Taipei Cheng Juseng lewat 2 game pertandingan dengan skor 16-21, 17-21. Ginting menyadari lawan bermain dengan cukup baik, sementara dirinya cukup banyak melakukan kesalahan sendiri. Ginting sebenarnya sudah mencoba membangun ritme dan strategi yang tepat, namun kandas saat jalannya pertandingan. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa cek-cek langsung di rri.co.id. Dan setelah yang satu ini, Salma masih akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi lainnya. Jadi, jangan kemana-mana.
1: Info Produk.

101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Hari ini di hari Kamis tanggal 3 September 2026 Salma akan menemani kamu di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2, dari jam 6 pagi sampai nanti jam 10. Kita seru-seruan bareng aja teman Prodo, kita bakal ngobrol-ngobrol santai karena kita udah masuk di minggu pertama bulan September, mengawali bulan September dengan hal-hal baik dan semoga di bulan September ini juga banyak cerita baik ya. Terus buat teman Prodo yang lagi di jalan, yang udah siap-siap berangkat kerja, semangat ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan semoga semangat selalu menghadapi hari-harinya. Anyway, baik teman Pro 2, kalau misalnya kamu pengen ikutan bergabung barengan sama Salma, pengen kasih tahu informasi lalu lintas yang lagi kamu lalui di pagi hari ini, lagi macet-macetan kah atau lagi lengang kah jalanan kamu, kamu boleh kasih tahu ke Salma ya melalui WhatsApp kita di 0811570118 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Salma akan menemani perjalanan pagi lagi kamu, biar makin semangat aku bakal puterin lagu-lagu yang seru. Udah masuk ke list aku ada lagu dari Hi-Fi, Hara, Muse, Bored of Spade, Perunggu, dan masih banyak lagi lainnya. Nanti aku akan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya setelah tadi aku juga udah kasih info Pro 2 tepat jam 6 pagi tadi. Terus buat teman Pro 2, ini kabut asapnya juga masih cukup tebal waktu tadi OTW ke kantor tuh. Wah, ini kok masih tebel ya? Padahal kemarin sempat agak berkurang, tapi ternyata hari ini balik lagi nih kabut asapnya. Jadi teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu gunakan masker dan juga menjaga kesehatan kamu. Perbanyak minum air putih dan kita sapa-sapa dahulu teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma. Kita sapa ada Bang Teni. Assalamualaikum pagi Kak Salma. Waalaikumsalam Bang Teni. Pagi juga buat semua pendengar, pagi Kak Dewi Titanrai, Bang Rizal, Kak Mariam, Bang Black, Kak Nuri, Salsa. Sehat selalu untuk kita semua. Amin, amin, amin, amin. Katanya Wajuk Jungkat masih tebal kabut asap nih. Nah tuh katanya Wajuk Jungkat. Ini lagi OTW Singkawang kah nih Bang Teni nih? Masih tebal kabut asapnya, kayaknya nggak cuman di Wajuk Jungkat nih, di kota Pontianak sendiri juga masih tebal Bang Teni. Jadi ya buat teman Pro 2 yang memang harus beraktivitas di luar ruangan, yang harus menjadi pejuang rupiah di pagi hari ini, semangat ya, jangan lupa maskernya dipakai karena kabut asap masih cukup tebal. Nanti sama bakal puterin lagu-lagu lainnya teman Pro 2 yang sudah menanti di list ini. Kita mulai dulu kali ya dari satu lagu dari Hi-Fi yang akan menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini, biar makin semangat. Kita dengerin dulu lagu satu-satunya.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi, Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu enggak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, itu dia tadi barusan aku puterin satu lagu dari Four of Spades dengan Come Inside of My Heart and Welcome Back di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Kamu masih ditemenin sama Salma, teman Prodo di Spada sampai nanti jam 10 pagi. Dan selamat pagi teman Produa yang baru bergabung barengan sama Salma, mungkin baru bangun ya. Semoga habis bangun tidur dengan radio langsung ready ya energinya ya. Kayak nama program kita di pagi hari ini adalah Baper Bangun Pagi Energi Ready. And welcome September, kita udah memasuki di bulan September, masih masuk di awal bulan nih ya. Bulan baru, semoga bukan cuman kalendernya aja nih yang ganti, tapi juga kondisi Pontianak juga bisa ikut berubah jadi lebih baik. Karena sampai pagi ini, kita tuh masih harus berhadapan sama yang namanya kabut asap. Bahkan tadi aku cek-cek juga di AQR.com ya, untuk indeks kualitas udara di Pontianak pada pagi hari ini, ternyata masih dalam kategori yang berbahaya. Dengan polutan utamanya masih sama di PM2,5 dan konsentrasinya di 292 mikrogram per meter kubik. Ini cukup ini ya, cukup mengganggu juga ya untuk aktivitas sehari-hari ya, karena kita tuh mungkin kayak kangen, aduh kapan ya aku bisa beraktivitas seperti biasa. Kita kangen kayak bangun tidur, buka jendela, terus hirup udara segar gitu. Bukan malah mikir kayak, aduh ini udara yang aku hirup ini sebenarnya udara segar atau asap nih yang mostly masuk ke dalam paru-paru kita. Kita tuh kadang kangen bisa jogging pagi outdoor, menghirup udara segar, kangen naik motor tanpa rasa mata perih, terus habis itu kangen nongkrong di luar tanpa harus khawatir sama kualitas udara di Pontianak. Jadi ya, doa kita di awal September ini sebenarnya sederhana aja, semoga Pontianak segera membaik. Semoga juga hujan segera turun di waktu yang tepat, semoga titik-titik api cepat ditangani, dan semoga kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa tanpa harus ditemani sama kabut asap. Sambil menunggu kondisi membaik, kamu juga bisa untuk tetap menjaga diri kamu teman Produa. Kalau misalnya kualitas udara lagi buruk, coba kurangi aktivitas di luar ruangan. Dan kalau misalnya memang harus keluar karena ada aktivitas, ya kamu bisa untuk selalu gunakan masker yang sesuai. Jangan lupa juga untuk minum yang cukup. Dan kalau misalnya udah ngerasa, aduh tenggorokanku agaknya gak nyaman ya, agak batuk, sesak, atau matanya perih, tenggorokan gak nyaman, ya jangan dipaksain. Semoga September ini bisa bawa kabar baik buat Pontianak, dan semoga kualitas udara juga segera membaik, kita bisa segera menghirup udara segar kembali teman Produa. Di awal bulan September ini aku bakal puterin lagu yang mungkin judulnya sama kayak bulan ini, yaitu September dari Side Pony yang akan menemani ruang dengar kamu. Jadi teman Produa jangan kemana-mana, aku bakal puterin lagu-lagu seru lainnya untuk menemani perjalanan dan juga aktivitas kamu di pagi hari ini. Yang lagi siap-siap berangkat kerja, yang lagi siap-siap kuliah, yang lagi siap-siap sekolah, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan semoga ada kabar baik di bulan September ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di pagi hari ini kamu masih ditemenin sama Salma sampai nanti jam 10 pagi ya. Daripada pagi-pagi ini kamu cuma ditemenin sama suara kendaraan, suara alarm yang mungkin kamu bisa belum move on gitu ya sama suara alarm itu, atau suara notifikasi kerjaan yang gak ada habisnya. Mending kita ditemenin Dila, pilih lagu kamu. Waktunya kamu untuk pilih-pilih lagu kamu untuk menemani perjalanan kamu. Mau yang lagi di perjalanan, lagi siap-siap beraktivitas, lagi ngopi pagi, lagi beres-beres rumah, atau bahkan lagi baru banget bangun, buka mata dan masih pengen tiduran gitu ya. Di sini kamu boleh pilih-pilih lagu kamu bebas, langsung aja bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kira-kira nih teman Pro 2, kalau pagi-pagi hari ini cuaca kota Pontianak masih berkabut, masih kelihatan kayak mendung gitu ya. Terus kamu juga harus mengawali hari Kamis ini, pagi hari ini, lagu apa yang paling tepat atau yang paling pengen kamu dengerin? Boleh kamu kirim requestan kamu sekarang juga, tulis nama penyanyinya ataupun judul lagunya. Siapa tahu ya, lagu pilihan kamu selanjutnya ini bisa nemenin satu kota buat memulai aktivitasnya di hari ini. Oke, ada teman Pro 2, biar kamu bisa pilih-pilih lagu, langsung aja bergabung ya. Ini aku masih menunggu deh bergabungnya kamu, karena belum banyak yang bergabung, jadi aku tunggu. Kita mulai dari lagu pilihan aku, yaitu dari Sheila on 7 dengan Film Favorit.